adiya min alale amina faja min aywani aja amina malam jani malam goni romboli malam malam har romboli malam mala arirum jani moy mom hadiram ya

0: electro sakna jami gultna ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
1: ayso knasaro tondi kazi yajiri fasal gultna ma ada grejini no tun tamtam nim bejima preskram zawle darasa ne im talawa yim la misa misal sa mentilon suailan itagatsin maduro ruptine bayen kamilla fanturo.

0: Masha Allah ngla daji nyari ndie kun dio mena kwanyen baba.
1: Ah kun dio.
0: Kun dio me.
1: Awo in duwa maklan sulin.
0: Awa indi.
1: Duwa maklan
0: sulin.
1: Bula kama kala kaskaya.
0: Masha gaba?
2: Naam.
0: Awa indi duwa maklan sulin.
2: Ah she.
0: Bula kama.
2: Ya, Europe anjum.
0: Wudu bula kama na kunum numa wasdin bade.
2: Na le ni minde kiji ro wazo gule. Na makalar le ne.
0: Ah ah. Kun dio me.
2: La futa. Ada itu mah. Kesekarang kamu dah ada semua orang kenal ada nama.
0: Sabar lah.
2: Kamu kentam mansutin.
0: Pasaran serup singgul lima.
2: Kamu tuan nampak kerana suruhnya.
0: Yo gelak kanu dia enggan tuan ada.
2: Si kuma bola kamar dinar kubla mana makaran galuba. Si ay lenge. Iyum dia rumah kau garar kelamin suruhin ada.
0: Bola makar tu.
2: Ah bola makar tuhum tu.
0: Aku garer tu kulle.
2: Aku garer tak kulle. Bola enggal orang tu suruh nada napa. Abis aku kata mana dah umur sana dia seti.
0: Bulan di mana bulan dia?
2: Nangka warna dah mari. Dah jero misal pelik ya.
0: Keringin.
2: Ujur nampla awanu. Kau bulan di mana lelum abu jangan di mana cila deh mbak. Lari di mana fallah? Aman nangka warna bulan amin di mana? Dah amin men ada aru wanesen. Tujuh wanesen. Tambah dah cula jumba.
0: Dan juga mari dia cula jenah.
2: Yo.
0: Biar surat tu kan tu do na.
2: Tu kan.
0: Kamu lapan zin do biar kau jenya. Ha ujur wanes dat mada jen.
2: Yo. Nato tumpan nampak.
0: Biyanda shi kanuriyai kam saptanza
2: wanna nan karo bulama bulamo gawar faldiman kamaro hijrawad bornal gay nan gawar damare kanuri ma dinar ndarane borno gawar ndu
0: ade
2: naro dawu daru sanar kiza kolza burni kurare
0: tunza kolza na
2: tudro woltar ndu yai mara
0: ngila zoro ba shugaba daji ba lamiro wolte ya do dirye kuma zan yari ma duro wolte balamino kila nyari ndie kinjo mi allah ayi ramin Nashadone ada kanuri elan.
3: Awe ra irunguro kara kanuri bula kama kala kaskayari nor kala kama nsulin gudzina. Zawuro farak de. Ha biya kama kaskasol tumaro bo onum uro kaskayari sa leguli mea ala ezriya kala kaskayaro soljinsu. Tatsu gam napcha kaskari na tumazina lan salzu
0: siziro siziro
3: olono ha. Kala nsulin.
0: Mare soko kam gari.
3: Ya salaja ngama chida ari chita koma guljin. Kalan sulin bula kama de are iduma denga wuriro da akin min dole ne mi aka wuya kare kasum yesimin
0: hajaba
3: andara mana bula me sunna ba arma guza mana da jire kanu tronzo farak
0: ngila zoro ba lamino ngila ba abba askrin yana nyuro nyarim ilmutuwa gutumai allan lenye gana latu sin isha fraskam shima da goye koyen ba shuga ba masha allah ngila harami krontunde tumangana nandi andia tulutu rogawin no suro fraskam de nyari atime allan

Kerentu para skram dani nyaria titi me kerenu sai tidai Fatima grima modwa de ma kusoto anza a para skram dai tagasa tumangana tamtam para skram de da gonwaro da ji kerentu Allah na gon mina da jin para skram de kwe de borwa cha jin suzu amdoni para skram andia hawra andia island kuro konza fanwa ro sui punu te chani gonwa Mana dia fajarnya Ryan, kafak lewa selima sahara kuswelan. Waktu yang berin seronan di rumah rasa kermada atau rinyo kudi dagat dia. Kerentu askeran dia tanasi. Daji foto nanti rohul dengan ide awak pun minat dajen. Pura faras kerman dia kue dinarat dan baru cajen. Kafak lewa selima daji nadanya nanan isya kue kue. Kerentu kafu doktor cuma duro. Lewa itu suno wassalam.